sasikusikwas kubuza aw sisongo juma mina ngumngane kamuntuza besijayivena kunja besigompe tusikudluza